te lom. Mi kalat queen pi, liquid magun get ya bak ta changet. Anish jo ga kwel at nakin ka ta ya bak na kli Christian. Si rana kay anak na kote ne. Ho kan ke skusla link ka exceptional be na ke skeli karun ke ras ke ba. Pero banana kon kachik chiru tene tokol pachal railan aran muku mahun chit iloka kweran. Japan man shrahom lina beh chikwa beh ganep chik niki ok chik iloka kwe. Pero kachikisa yo kachik chik yaba kachikisa tenela chik kachikisa ma kachikun ruha ku kachikisa ish chaten chik laku uhan kachikisa shapuk chik hun sa laku kachikisa shakwisiru chik lakwe kachikisa kopol chik hunak aran barkuishat ane malaksesh ben li che aran aran shpeh la tibel kachikisa yo kachik chishnum sinkilin ka sash banak li tenek li tokol li bachal li puk ek se u malak li bat ta sik chak laku uh malak tat kanak chi makaru chlakwe malak tat kanak chi makaru laku malak ruh laku naking kachik shaten laku chal bech ang kachik tatbeh kuy shat bek mare nim la railan ngu tat bek tichik per mu kuho kan tanak shat kere sila na la jikwa shat kere sila na la jikwa chit saka la kwe haku shat ril shat kere si maka shakul chatoh la atchik shat manun re ha ho kanak li kakwa dios narah nak na kosh kul chiru lin ka usain li kakwa dios narah nak la o in ka tohu lak chisa lin aleman ho kanak nas chekenak esh kwala lin kahol kuy eblak mak te rah ebal penkil me kana be chu he usta te shkere kin te shkin chesh o ken sa katyan to shik uta karam sa shbe lima ke shmak uta ka kam sie nak yo pe chu me tapi da ku ili da le da tin yo sta che chan dus na le ni ka usep chu na le be utsa li versikulo 18 na shke e bli kuin ka an ke shki li raal re nak te tane halan abana na ne bah kui ne ke tane chi sa in ka ne ke shkere tan nak ne ke shkere sa chakila Abi, chiruli kakwa Dios, chiruli kakwa Dios, na bal li hoskil yo ke chakke bal se shbene le Christian in. Ut matoha jig laat nak ta chik se shkyanke bay a ali Christian in ni keshkush la li ma usila. Matoha jig laat la kat chanchan huna la atak pa manel sha ko atana sha ko chaka kwi banan chiri shep chishmanin kilin ka us se chakilal se railal terkana. Okanak ninja kwe at sahil chahom sahil kukish. Makasume kui kwang aru jogo jisman kil kak angel pes kapanu kui sali kak angel skaten ki o malak ciruli kana le jika cikwa skakuli ka akhiru ling aus o malak skaten ki pes teskiah kui retan nak sa ucoc kanko teskiah kui retan nak sa kak angel mukuto shutanak tak kui sjeman eske sa ling angel jin holkok jin tane arin jin kulain mukuto shutanak tak mukuto shutanak tak sar kinkit percaru nak tasar ik aru takul nak le jo kacak syakul cak sa ispan gilin ka us syak ya gui ci balak ik ko hat ut pior kui tespat sa kui aru ori aru kutangkil apes domingo ut domingo nak aman angel ka kwa na kolo konin sa ingles ing kata chutana malaking kahat ut nak chutana pero la ini chutana kui simpal tos man gilik angel chutan ji ku nak nulak sa angel ka kwa ni nau chutana Nau shutanak la atzahil chachom sahil tukish Nau shkush nankili us Chikwang li shikwak sa la chol sa la ka us Porque li cristian link anike shikwak link anike kushlak Maske tesh Harup sut li paltil shish manu Maak anike rahre Se ek kintinke shish manu Pero la olah pavanel Khanawak shutanak Ink ajik tog balak ink Chimukut kak etakil chi balak ink Kuito esh bok shish manikil link a us Utyoko us rahtarah li kak angkesh kangel kakwa Kut kasumeta Kakbo kake pancakaan renak te kak amsa liru cocok kakwa aranta ka kamem renak te sorib shman te sorib shman kili us cakis ain liratin kakwa ni kenap salah col salah kuam at hermano at hermana li dios ciko bang rela col li dios citen angka kue dikini nak manu rahlal kurnal rahlal kutan renak ingka kita kia kue cibalak ik arin sejmena ruci cocok utrikinep la kuamiu malakrikinep la vesina Dios te ama, Dios te ama.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchisk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Haana in, la buktesip alatin sa ilchonerin.

tokito shi talbash ejal nak ishteba la kusidal ishteba li kolbai pre pri pakete kebaban ten aeta ko Jesus.